anan sauda parka ke kirtan di smarti ardas hovegi hukm nama kada prasad di dek bachiyan valo gurmukh parivar valo jo seva hai oh vi pravan karni to aao hun anan sauda parka sare